0: Wah, maju. Tom, jalan mari.
1: Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah.